Eke he timing fit o ta ngawa mai e tau papangu. Ai wakai ke tau timing mo siminiti e uafuru ma hiva mei he fitu. Pange koe ni ulawa ke nai. Koe hafi koe ia ae walu. Koe kamata ia ae pokalama. Eke he koe papangu ni. Tau fafangoe ni whakaongo mai, ka osi teuteu ki he kamata. Tau kātuanga koe ia oe